0: datang ke Ustaznya Pak Lina.
1: Kadang-kadang memang boleh ya. Bahwa anak sudah bisa disatau untuk ikut
0: orang-orang. So, buat pesawat, oke lah yang mengulur Ustaznya buat tanggung sakit.
1: Oke lah.
0: Praise the Lord. So, Ustaznya mengingat yang mengpandung Ustaznya setanah yang dikepan Ustaz atau korban atau gila-gila sebis tulisan sesuai sampai jalan tahun saya sudah berhenti.
1: Kata orang tu, kita tu naga naik kita itu nak apa?
0: Ya.
1: Istingan kita tu, buat orang mawar satu atau
0: yes.
1: Tapi ada istingan tu.
0: Ya, ya. Thank you sejarah, thank you again. Tahun saya dari pahala nato. Ya, terang.
1: Ya,
0: thank you sir and God bless and then I hope nak balik back